kasi nkwara xinidza 6 minuto zwa lisima ku phanda lebyi gichileku kasi zwa swikota ku automi ga wena gitave givivuka vuka zwa lebyi mungana mungisiti hi famba kala sinkwara xini 50 minuto xini longoloko wa kindlumuka kunga hekale hita rambari mindu masingi ni longoloko wa gichilmurimi.

impia umbiri ya ntivitivi kunga Segunda Guerra Mundial kusukela ka lembe ga 1946 kala 1949 lezo na akara lumbitiwa lezwaku iwahi ni unyamijiri kutani ku terrorista Anwar al-Sadat avi akumeka akamitiru ya uki ga ukosi hi 1952 laha kunga humisiwa Ray Farouk lechi chingamaku Nasser angena au kusini. Muhammad Anwar al-Sadat yena angava valeta au ndau ga Gamal Abdel Nasser kota murangeli wa tiku ga Egiptu kusukela 1970 kala 1981. Hi 1932 yena humisili chikwata cha Sovietika chinga tirela tikweni gakwe ni ku hi 1974 ndzhaku ka nyimpi ya Yom Kippur. Lezo hi 1933 hi yena angava asayina chivumelelwani cha leti tiyelanaku ni ku hambana ka masocha ya matiku aka Canal de Suez yi nga rhangeriwa hi chikwata cha Israel. Aka mitiru inga maheka kasi aku hakisela achivumelelwani ni tiku ga Israel hi 1937. Zvimahini leswaku atiku leki gitiveka ngovu aka matiku ya chi Arabi. Ikumeni kambe ni nduna ya kusangula ya Israel Manachan Begnin lezo Estados Unidos da America kutani ku America wa mwalungu hi 1938. Laha kunene zvingava zvimaheka lezvo zva kuva kumana vona vambiri hi ku chusiwa hi murangeli wa Amerika wa n'walungu Kaliloku Jimmy Carter. Anwar al-Sadat asayinile achivumelelwani cha kurula ni Israeli lezvi hi 1939 a Washington a Estados Unidos da America kutani ku Amerika wa n'walungu. Hi siku ga 15 ka hweti ya ndzhati ka lembe ga 1937 Sadat hi yena anga va murhangeli wa kusangula ya matiku ya Arabi na akari a zwi kota aku yendzela tiku ga Israel laha Israel anga kanga va lavi ni ku va wona a varhangeli va matiku ya Arabi kani leswi yena a zwi kutile aku va a yendzela a nduna ya kusangula Manachan Begnin. Chikatanya na ndzhaku yena mahilili ya ndzulin'wani leswi se na rambiwa hi nduna ya kusangula Begnin laha kunene ku nga va ku sayiniwa achivumelelwani cha kurula ka pendzukelwa ka matiko lamambirhi. Aku va ku sayiniwa chivumelelwani lechi swi mahili leswaku akuma achihiwa chi nga tiveka hi Premi Nobel da Paz. Mwingiseti wa ku rhandzeka nyamuhla hi halakanyile akufa ka Anwar al-Sadat lezvi hi 1981. Amatimu lawa ma hlawutelwi hi mina Idras Makondela, Luis Batista a yo sasisela michini.

0: Mahungu ya Inyambane.
1: Bongel Bernardo Salomão hilo kuhi ambel mahungu ya sikule ganya mutla mahungu ya kusangula ya sikule gi gawazibili. Makono hahinzimeni ya kuanzisa mahungu

Karatuga si hidugane kitu hinamba ni sadzinsi mkala fuvinya zidesh horas bi mangunya zidesh na beya kunya magazine 11 horas matama ungu kutzinza maputuini tamana stilis tamana longoloku usumbudwa 11:54 minutos ki kadzina manika kundrani ya kutzadzisani Itumu kujitonga kazimenu za tzivula muhunu hikuro matzano kwa nkwisaura Antoni Homasha Junior kavunya mitzini Kukaratsu na kitu ingi sinyawani.

mitumikia ragi Msambiki, mso provincia liye nyempani, kukaratu mungi sinya ukulegi. Imanega ufukani bambi wako, aku nya ukwandra ni kikatana. Kita waga sinatamanika kwa wapu nya kumuniki mahungu kulimi nya hitonga. Ina nzide isha aresh, mungu leni gama mahungu.

nyawuhibule. Mwami nguru wajipanda nguru hienye mbane, Francisco Pagola, gane dukuye makunguye ya magubweta kutembisa, malungeru nye yaadi, nyawuhibuzi omuhipanda nguru ya inyambane. Bambi ga longoloko wa mowo, uhungu usedzwa, maza na mararu, nyadisala nyawuhibule. Zinga tungunudwa kusimote nyatumbunuku singa pupusha omuhi panuguluhi inyambani kukupela inyamuha yoyo. Francisco Pagola angu kodo kukuye huusezwa nyu uvahwa nyadisala gajipanuguluhi inyambani sinagira kasugu utukwa tisa kwa radada inyawuhibuzi gajipanri hihi. Hagu simama na mininga mungu kuhitonga magurumo fukani kuwa litigulili la muhuno. Olu ina ninga mahungu magane kayo sigarazo inyagu dumedwe sanana singa kusimama kuengetela omuhi pandungu lukia inyambani abu inyagu kuwa sigarazo singa kudukile ya gati distritu za murumbeni nyili doropala inyambani kisuga sisi liedisago. Jigarazu nyo kuhegisi kuwasu mana nyo kupele inyangima ya setembro usinga lugirea. Sigarazu sivilika sisi nga bela igandranga nyo dahi ya murumbeni. Valika sivanga dumedwa sadana nya miega mina mbrakinya mina miaga apu nyaku mudumeli katidwe kala ulu kumani. Ahulu, o yimbi tigarazu, kotana nya likumi, nami na miaga, ijiga si jinga dumedwa ku moyo nya mwama. Sigarazu si siga si singa lujireya, kwa upete zedwa, valiga si watu no kubini na wadumede. Dugudula horozwe kujemo ya distritu ya Murumbeni Dario Majwaya ganeri kukuye makalelu nye sana na sisa sivili mangu suku ata kubini na wawoneledwa kuudahi huliela ugu nya yitungu huliela nya jitari nyo udahi nyivambi nyivambi. Hago simama na mininga mahungu kuhitonga kukwa katihina zidezorash ni 6 minutos. Omujipa ndrungulu ya inyambani sigarazo nyo kumumujeli nyamafu singu hoshota libankela metodista unida apu inyaku nguzunguzo kata distritu ya Murumbeni nyamatsitsi kungoneka ku dzindanga dzawo dzimaneka na dzitsungunuka kumuhungu nyaukhungu mukeli nyamafu ga distritu ya Murumbeni dzindanga dza libanke la metodista unida e Mosambique kidzuka sidzithekako dza kusimama kutheka dzikulomo ga muganga wa kambini apo anga hipula uli anga tumbanisa sumbudwa vavanyi valitula la Msambiki Edward Munkane. Dzindanga dzinga vahwa kajikatinya jikolonye kala inu kazi usedze kisu sigiraga sugu dzisiteye wakuza kuoneka simotsi nyatubunuku mbaraga si ikinyo kumumukeli nyamafu. Dzindanga dzilumbako libangileli la metodista unida dzomo ga muganga wa ekikuki dropani ga matsitsi. Ndranga yimbi kia matsitsi yoyoku ndranga nyodahi ya ekikuki ni ndranga nyakuumbwe vahevudzi apo nyaku kadzi ningi malungelo yadi ya chitembiso kumuhungu nyaku tsungunuki utsungunuka kuku kutwako kukumukela nyamafu. Mahungu manganingwa karadi Msambiki ku João Sambo akuye bishopo

0: Na takuye dadinya ikaiteki kasina manika ko hina kwitsia kala utsupi utsupi hina tseka mu imbi tuel na takuye romawana ikati una nti deixar as 46 minutos e manika ko hina kongo mavunya zion siores
1: chapula chapula chapula chapula chapula

kitchen, madu yangu lisan, kukama we madinyari michito suni kwati. Okumula kunuwezi matama senora basi. Kani wuti imbe nyari. Ailuwa mpoisi asoke ni, eh, senyoro,

0: nadzeyeli tukuluna moyo mukhala nayo mashiko kotani kwanu kwe mungapita dziya kufa sha yambapo vyonyu usianinu usiwana nyisitiri kunyanga nini mangapita dziya kufa nyamba kunani vatukulu vawe sha icho njira kasinyo kwangu uzu kukarata
1: vamano nidiva lilini kandakwatinyembela muti uvu nasu nasu kavonyo taregera kuyililo kandakwatinya kuemba notaregera kuvana mangamela valongu va jasi ambari vatiya vaye ambari vakoko vaye vahayayini khanya vatinya matatsini nyilubuhilini nyafungula jolu nyakheni jasi hisisiwanhatshavo majina ri kwatshidungo vanyelwa niti era yumweyo yumweyo yumweyo vayakhala navo vavhovhu vathu o vamayi vathu vasayiso majunahunguhayi una udzuluke na suka ni switudi swi na vureselweni ya tikhuwini ndzala ini yo bonga mungutungutsi jasi ane ni vananyabawu nyuku.

0: yakwibutsa ginani gereter umuntu
1: yoregera gutsamba basi wiyipwa yoregera ginani ya sensifika ginani mujaba libinuli emilia garaji mutumutuli emilia tava nibuli kutsa tava nibuli kutsa tobuto tava tava nibuli kutsa tobuto tava tava tava
0: ibungidi yongisinya goreye nguboha mayisinya halongoro kuyatu buru muhunu hirimani kokani kokani doji kogani gayidoropana ya rumbeni bafuvi ni potituno abusuone ibudini babi mawose mawose hiningidi sireliteru nyasingi usumbudwa wawe wakudugela uronga mamani maburu ya ha uru hina kutumba kitu anu kisikyo mungisi nyakoreje umamani umagode liburu lili mpisiru kini Alexandre Mazimbi Luis Batista kuya angahi sekite kabunya mitsini hina bonga oba hina ku vuhisedi wadi maburu ya ya na mawosi ugide mihane
2: musumbuwa Tamselu nyatumbunuku watu
3: Musumbuwa
4: Ingubonga Alexandre Matsimbi karatumwingisi pudeko longoloko usumbuwa Ikikati 11:45 minutos Iwamu matsukani Inya mitumukuni ya kitonga Abunya undrana kikata nakamu Inatamani kapo inya kutsadzisani

Vambri, Ungaluzi Longoloko, Ndumba. Elani dzi 14 horas ni 8 minutos, mitumia Rádio Moçambique, ditsia inyambani, itaukasi hinaku mininga mohungu, himininga gambe sireletelu sa toba Rádio Moçambique. Kuzi 14:10 ungaruzi mihungu nyamahungu kugidonga, unanandrela ngurukunya shiriku kanga hinga gani yao.

0: 14 horas ni 10 minutos na rana kremiru du kome ni mihungu nya mahungu hirusi
1: undisi hirusi de abunya mahungu yatu kabunya mihungu ya kone umuhipa nduguru kinyambane procurador da república ashamara kukapunya zifanya uliga sanana moraes nyanala warku yu upotega ahu ni mguatza yiso gavale wa ndragako zifanilu nga sanana nguzu nguzu ba dumele distritu ya rumbeni hipandu mulienye mbani ya batoku enge zela matembo nya surungu ndani putikasi uhu renze vitisa zingamu zili mahu ifumbuleli nya ulimi

0: 14 horas ni 11 minutes bungiriga sikubana na guhiningira mihungu y'amahungu nyuma yore ku gikatinyezi 15 aya ni mambe manora piwali la gusubira gamo sabuma niga ku muna usuju wali kitu na bizi ko hauluga gasuko za kube manega na guhingiye ku wadi ku mukuningamu nyagu mbapo sitsetsera utabona ko endra kitu endra kwa diga wa kimsinge zimova bana kimisi kwa divanga vulungu zimova kasuko za kube zimangu nya zimova zipunguka kanuka ngara di msambichi na kitu kuchikatike kihina beya kanungu kunya shiriku wingi sinyawadi longuru kutako ni Anthony Kumbani wingi sinyawadi
1: Shiriku Jindimu Nyamu Sedwe.

Hinaresa olu usezi nyangu higisi ngajara kumaga wa 2013 galba mkwela unawigirwa kuhi mafiki zolo agunzawa nya we imbe kipandike joni nya zinzi mnya kaina nya afropopi unga umbwa kumaga wa 1996.

0: A 15 horas, Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Manemahungu Kukitonga.
2: Mahungu ya Inhambane.

ungise hirusile abunyamhungu yatu kabunyamhungu yakone umuyipandugul kinyambane procurador da república ashamulago kapunya zifanele ya sanana murais nyanala worku ubotega ahu ningwa tsayiso gavale va ndragago zifanele ya sanana nguzunguzu ba dumeli distritu ya Rumbeni yipandumuli yenyambani yobata ku engedzela matembo nyasulungu ndani kutika si hurenze vitisa dzingamo dzili mahu ifumbuleli nyaulimi gambe ga Rumbeni ukopo numairo nopani kredi monsi itako gasi kulitiku la dzoni yuromuga distritu ile yobata ku engedzela malungelo nyavu kandri jibi jibi yiduwa ukabunya magoko. Anguku yitonga mapia kukukwa jikati keki omu yipandungulu ya inyambane procurador da republika agu uyi ashamura ukabunya zifanelu ya sanana Moraes Nyanala warkuye wetega gu ningwa tsayiso gavali vandraka gu zifanelo nyasanana nguzunguzu wa dumele. Nyanala warkuye wetega gu ndranga, nyindranga, iparusa.

0: nayo yifikelago sanana sanana isu nyago singolondo banguzo ambargo dumelwa mula muluyoyo wa ministeri publiko orku ipoteka ogu yebi yebi yimbele nago nyigundwagwa zifanele nyasanana vatu vasitai swaka mugwadi vakodza kumba pinda gambe kuranda uye uvikela sanana obwetega na lipindu la moyo nyimoyo ukugela ndrangani umunga zindanga nyo hivuli umunya miganga nyi zindanga za mufumu nyi zili nyambalumba mufumu angulomba kasu kutuledzwa sikaradzo nyago ndrago zifunelo nyasanana kujungudu sinana se dumedwa home procurador Moraes Nyanala wa omo inyambane warukuye ndanga aitumilago agu procuradoria ya omo hipanuli ya inyambane nguya na ipalu samatsango maimblago nyigu tiba nayo nyagufikele nyadifanili nya sanana tengo nyama kumana nyi salamu ayo kitu zipa wago gali pande de distritu za kipanuli nyambane kanga izo a reportago Antoni Kumbani
1: omu jipanunguli ya nyambani uvinda magidimana ya mahebuli nyasikali nyu hambani hambani kawa nadiga uhebula ga mahelungeli nyamanyala vahebula ga malungeli nyayadi kukupea kutuma ndane ga matsiku ga magumi mana ngezi nyumba nyaku hebulu umo zi nyumba zizi kizu zitaku kujikati yegi zina kubahwa ga zi distritu za Zavala umwini inyarimi murumbeni ngumogoni madropa ya siu ni matsitsi ubahe wazi nyumba zizi kutaku na kutumisa yuma ya kudingana magumi mana ni mararu makulukulu nya dzimitikaish yuma jingaduswa kumufumu umogoni wandoni mutangili wa kipandi nguli genyambani uyi Francisco Pagula kuyi angakane kukuye kubahwa dzinyumba dzezinya uhebuli gagudwa neda kutsukwatisa dzinzinya kusanana simamya kuwadi materia vanengwa kukuvahebudzi ni kuninga kaambili sima kavahebuli kumogoni vahebudzi nyakuva maneka kamalungelu nyayadi kudika kubahwa dzinyumba dzezinya dzipya mufumu wakipani nguli genyambani kuta kuona kubaheza ntengo nyukari nya dzinyumba dzezi nya uhebuli umu gasayu nya mazana mararu nya idzu dzinyumba dzezi dzingatapfungunuswa kusimotsi nya ntumbunuku
0: ngubonga Antonio Kumbane uluga sihina ganela kukungumukela nya mafu ga malenga nyukari ga kipanunguru isusira katsuku dzindranga dzilumbago libangela metodista unida dzimanega na di tungunuga.
1: U gidimukeli nya mafu ga spande sa jukuki uye matsitsi kumogoni murumbeni omukipani nguli nyambani kudu sa kulikobi ka kereki ya Methodista Unida de Msambiki kumahungu nya kukwaja ibingi kati unatsuka kukundu muswa dzimbo nyukari dzilumbana kuni kereki yeyi kunga chifananisu ga yipani ya kambini district ya Murumbeni kiga siku tabu kuna kukundumukia dzimba nyadzingi dzidzinga vaho katepo ya chikuluni kuwa chipani ya chikuki kunatsuka kuteswa nanga nyakudahi kumokuni nanga nyakutwadisa vahebudzi kumhangu nyakugidimukilewo nyamafuta kuna kukireka kumati ya nzadzi makokaku na makhulunga mafu sikera kutudwa misele mahungu asemanga ningwa ka mitumu ya Radio Msambiki kuyi João Sambu Bishop wa Igreja Metodista Unida ya Msambiki makuveyani gasumana ingavinda avunyeli endo angakeraka kipani nguli genyambani Sambu ayengedzelekaneye kukhuyi Igreja Metodista Unida kiyi gasiyu mwalu yuma umwe chikhwama chawe kuve yulungisa sithokomedzi sesi na kulomba ka mufumu kumogoni kitsungu vaphasa kulungisa chikaratso chiki.

0: he ku shaniseka ka hombe ku kuna ni yinga la chi ku kimisao zya yifambileko ni mati hitawulisa leswo hi kombela lava va swi kotaka lava va swi rhandzaka kumbe mufumo wu hi vuna a ku hiketela kutani ku veka maribye lawa ma ta nga vhikela misawu ya chikuki ni lomu kun'wana ku vonekaka ku futsi a ntamu wa mati lawa ya tivhula leti hi tivonaka masikwana lawa ma onhetela swilo le ka mukhambe hakunene kuna ni aerozown le kwa misava ya kokewa hi mati ya sen maxa maperigu ya le ka mukhambe ma hambana ni ya laha chikuka
1: Malito Yazwa Nsambu, Bishop wa Igreja Metodista Unida de Moçambique, na uganeya mayelana kukundu mgelinga dzinyumba, dzinyumba kukereke na Metodista Unida, uyirwa kukugiri mkilinya mafu, utaguna kuoneka, gaji pandi ya murombeni, umuguni jikuke ima tzitzi, umugipani ngulike nyambani.
2: Ga distritu ya rombeni kipani ngulike nyambani, umugino tumu nyago weti, ogu engezelo matembo nyaulimi nyawasilungu kabunya dzingamu mu district yile malungelo nyamafu kanya yani nyobete ogulima silungu abo nyagu silungu singuresa dzibau okulanda palmira taimo awe mu tengeli nyulimi kujia mwja district ya Rumbene. Kujikati yeji, woneka kuduswa nya silungu, umu nya matembo, abuka sukunga lingu matengo, nya likumi, nya libandre, nya zetaruzi ekitare, unga kumba, magumararu nya libandre na wavili, walimi, mo tengeli, nya ulimi, kujia mwja district ya Rumbene, Palmira, Taimo, warukuye, mihandro kinya yadi abo wakona nilipindu nyo kuengezele matembo isu sinagira kuhu zingamu zirenzeweta kabo ngezeza baba na zibana ku kusulungu sisi kasibana limako nabene hiromo rumbeni hinagane la olu ku longolo kumoyo inyago siketebu ku tsangano ago kuponi tago kuliti wala zoni yoronopani kredi mose kuponi ye ikasi yoromoga distriti ili ya murumbeni kipandunguli ya inyambani yuwe tago engezele malungelo inyago kandri yevi yevi kiduga wakabunye magoko kuwa ikatiye yo kuliti yu ago kandwa libandi magumi libandi na mararu magidi nyamagoko ukoze kasi ku kandwa sibisibi simlako nyiku weta ukurondola magoko itengo nya libandi zitunalada nyamagoko mamanika kasi na marengwa kuwa nangu nyinangu ga kuponi hile gambe kuwa tengu yoyi nyali bandi zito nilati ya magoko ukunguduga tengu nya kubindri zito nilati zitaru nya mafura mu tengeli wa kredi mozi dino na share gandu kukuye ndanga hile nyaku tindri magoko yomo yiresa limbilipindru aga vamuni migoko abogasi vasi mamago ukurenga magoko aga muganga uli dinu na share temsidu kuyisa sabitsa na kimbe kwadi angupana na kamu kwadi nyima limi abogasi vali vago zita pao kumagoko kasi va rengisidu ako mahungu mambe maga ne kayo akademia dragons olympicus ya inyambani akoga sabana manika kukuma tsikunya deje kala tsikunya 14 nyangima yoyo ga gaberone ga litula botswana abo nyago tudwe hagano nya taekwondo kabo nya gudwani ahulu jikwata jialitivu la Msumbiki jago kumbwa ku likumi wabeteli aku valika siba duanago kukarati jikwata omu inyambani kiyo jikwago kukwali tivu la muhunu akala

Amorosa vengi siva radu Mosambiki kadiskuro da muno kuwa kuchimahitira madhuri muwadi dropani kanyambari nguti tinga vati chiwombo angu Institute National de Meteorologia ivako ichiwomba takumati yawo mara machikumba ngutungutu ulambo eka ditiko datuda Mosambiki mahungu kambe hekuna woya wa mavako machichamusela titaku prosecutor wa ditiko datuda nyambane avako achiwona wona kuti mhaka takudwa nisaranganya sakuva vako vachishupa vanhana kuvapfinya ene moraiji nyanala achamusela tokene kureka kuni kukutsaiswa nguhaka kunene ava vako vachindaka milayo iwa ya ditiko datuda Mosambiki mahungu kambe nyambane mwamba kutakusa katani wafumu wa provinsi ya tuwe nyambane ava achomba tokene majahama wako machininga tetela kakuti vangela vambune mitumo mafela kuini kumeningwa tokari kasikuini kuveti vangela ntumo wabune isinga kuini kowe kala dukudila dila basi mokata mahungu limila chichupa kasura muno mapola manzani ka bidu nyankundela lersu chao ngene akumichinini wing

0: sekela na na kusekela uchini menyula na na kumenyula FDD achimaseko phela madana maseko ngalaveka sikoni kusekela kuwa unisekeli uzumbo uchini menyula so uchini menyula na na kumenyula kambo uchini kumba maseko na na kudana maseko kambi FDD kasi 12 Productions ya uye chiroma wani wangu
1: chapula chapula chapula chapula chapula chapula.